0: Hello.
1: Hello, Kong.
0: Oi, Kublai, ke step ak men ya piba.
1: Ya feel Kong.
0: Oi, pide ni ba ayo kum tu, pilong banyak tu yang eh.
1: Rafael,
0: Oi, ba
1: junior
0: Rafael,
1: teacher.
0: nasa?
1: Napa mau curang?
0: Oh, no mo jurong mo. Toh, toh yang su kemen banyak banyak keren biang bat piya kan ni ke step. Teh, nganget
1: Kong.
0: pila sengap ni dia rudang step mo.
1: Ndro baju ya, Mas.
0: Oh, mari apli hi ke station pila asap mo. Ta
1: Hai.
0: ta sutenat kan
1: Pasti
0: situ
1: hai.
0: lele tika sayam bakal don ketuka ayu situ
1: Hai
0: rumah.
1: kasihan.
0: Ho oi
1: Tadi
0: ho.
1: siok kem. Siok kem lah siok kem ta.
0: Oh kum
1: Kami
0: tamo.
1: dapat dia siok kem hi kan dia po ai ka am hai.
0: Ho oi pi bakal jan hang tu bat ketuka transmission jongi mo. Kejaka penang
1: Hai.
0: patai nang tu. Ho oi. Te to ke jin roi yu pi kwa bat Rafael.
1: Ka jubai ibasken ketu sok siap kon patsha.
0: Sok kia bat kon patsha. Oh, kita
1: Hai.
0: ke sini untuk kena mo kepala penuan dur jenrai di basken ruel. Ni setenat bangi dua ni tak kajin ruai, bat ngin pensap sob haya nu deh.
1: Nakong ya pi, mat ya
0: Oh,
1: berok staff jong kon dia de sulong.
0: oh, kubli sibun.
1: Tade ya berok ibas nyap nama kapo kam sya man ya bun kan bun tien mo.
0: Oh, oi, oh, oi.
1: Di ya berok ibas nyap kon dia de sulong.
0: Tah, tah. Kubli sibun eh baraf el kata ngin pentem
1: Hai.
0: no eh kini kajin ruai ke bapi kwa ke kon pat sya bat sok kia. Malar wai di
1: Hai.
0: basken rubels imli. Tak boleh sebut eh.
1: Hai. Hai, ya feel kong kong
0: Tak.
2: Asa si sin si wat menta. Bangan ya tu kana siapang hendai balaja. Siakat arsnem

dut hakawe pat kesngi kendit de kalaja klem sngeu klem yo i siapung wia basu larong no daka pukni hapeng lau ba lau san jingai na jing yo

hayung upacha natduk kendong jongkahima arngut te si para katong bakin yamat banya percang lem yakabakin lekwat

baro arngut ki amir ya upatya ya nu un ingap yun menne upara kumdan men ulek ning kong e sya upatya ban ban pla warna u

Kadu lek supara ban lek warna u percha upan pelawarna u ban yadana kijeng ma percha ba ilup urki benya u marwei walat pelawar yo

Nuhun men ulap angta budang percang nyawat ya kekunjung upatnya. Uhun men u syayong utang syuyo iya ka bamenta kalahap hak sang tijong upara. Wala siampen pau hadonut kalakerni kajing kenroy mian-mian jing kersoi kajing bisni. Percaya lupara klem sengosang klem sengewe percaya ka anjing.

liang yaka kunu pacha yothya shwa hun men nang pe shwa u para pe mit sa u hun men yothya sa u para na u dusman jisngi dat lawar banda nang yothya sung hei kokun pacha kendit si teng senya lawan ya jumrat kensya men ula kenyu da jing ting baban hangta uta umrat jakor ula rong no soj yaka

0: Patnsia la pahara dumrad bakensia dakat lawar jaduci sendon usai hangta baida un men shwa ba un lejrung syata kumno umaj upam yu jakor tukri tukra usim artet ya kakun jung upacha.
1: Hello.
2: Hello.
1: Oi, pidei mano.
2: Wah, lar shamar benyang.
1: Oi, lar shamar benyang. Ton sotnat bae menyi kren bat pi kong lar sha. Te pi kot pi khiap ha mo.
2: Hoi nyam bang a sat yak kham ha.
1: Sotnat keng kem ta. Te ngin ya pentem no ta kachin ra yu ya pi.
2: Ai la jong adan kong lam ta kan dip pi nang tu ka kum le nei ba.
1: Ka ba ong kum no.
2: Ai wa katu kan jingai nalayin.
1: Jingai nalayin. Ni dan ni kata ke jing ruai tapi kau angin apa sap kerpang ya no deh.
2: Ni kong ni sap ya baru kisah yang ka asal sini.
1: Hot.
2: Dan ini di kumpul jangan pisoli dalam restok.
1: Hot.
2: Isi kong balai olah nyak mat. Dan bak on yang betapak ini.
1: Hot.
2: Dan biru kong kong albiola nampak nuslong betapa minjung ini.
1: Hot.
2: Kong panenye tiba mertong nampak melim.
1: Hmm.
2: Tiba ba lung khoi ba wel si dahun
1: hoi
2: si sha ngam pa bangan je ke teng sibun nama ba kapor dan sang kendiat
1: hoi
2: ke si ya bar ki was na bekeni program mentak asam
1: ta ku ble sibun e mo kon larisa ni so kemen sibun ni dan ya trajin wai ni wan pas ngam na mentak jong pi rei shwai kata ni sap shwai ke jing pen bana mo ke ban wan ke tim kasih ke jing wai ke pi kwa ka dei ke jong ikung atlin kong lam jai na la ye Kebelah sibuan kau nak risa?
2: Kebelah sibuan ni perlu.
1: Tak.
3: Hey Ribor, me peli yuli tu kedon. Eme ngapet bagadon em ku tu Sharp Plus F. Plus F ayuli kata. Mitip haga bam ke bangi bam lada duna ki nutrien bar ki vitamin ka kata ya kemet ka bor perkat wat ye kikam ki jam baman gasiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu company yang negadut ki badon ya ke Sharp Plus F ki yo ki vitamin haringkat ke jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke Sharp Plus F na ka bentak jing im ke babha na ki nutrition ki bapura bar ban yo ke jing mentoi kham tam e haka kot ka khya. Lapen mi da ka Commissioner of Food Safety Meghalaya Shillong.

0: Hello.
1: Hello, good morning, Kong.
0: Good morning, Pak Wanyang. Bilang kumno.
1: Kebeng, kita dan halki, dan bok ni kue hamong ngap ni siu baris kue, namong ngap di mana?
0: Oh, kumta. Bilang kudang let jing let ni kumno.
1: Ni tang iu, tang let cilong.
0: Oh, kudang wan cini cilong. Oh,
1: Hai.
0: teh pi, mat pi sengap di dua kali.
1: Hai, siap berjuang nak kali.
0: Oh, kata sengupang tamu. Tia ta ba wan yang minta ka sejak piku angin pendam ke jeng rabit
1: Ai dok
0: kum
1: ni
0: no.
1: roi apa Fernando?
0: Fernando, jeng apa?
1: Oi.
0: Oi, je piku aman pensap ka pang ye no.
1: Te ni kong ye pi tu kong bat baro staff ke jeng pi.
0: Malaysia won.
1: Ta ke pang tu ba edito alang na pok mong ap i la request mene dikit na pa jeng a. Pi na mong ap. Nah, tanya dan hakali maya, ibu nanya kali berikut kalu jengah pencair Boston. Nah, tanya kita perlu pencair pun kori pada hari pada sisa isu apa? Ikan wan yang iwan pli iwan bay yang enjoy dan ada pada scrambling up the ball. Perusahaan nanti atrai iba polong iba poleng nanti itu iba hotel. Sylvester De Cruz di Baduk Shilana Pajot di Nata itu iba Kona Nostrain Nata Bak Lingkoi Ilari Shah Walang Ilari Suh Walang Peacefully Walang Ile Iju Iu Family Juki Baro Mas Nadon Kibir Di Shah Dukan Kini Setelah Tentang Baro Itu Bidi Shah Dukan Juki Hano Shilong
0: Di kubli si bun ba.
1: Tapi apa lagi mesti apa yang program Tiger Step?
0: Hoi.
1: Nah tak. Most importantly.
0: Hoi.
1: Ini Balari Pakenten. Si senar bas ngap radio.
0: Hoi.
1: Eh balikon si Moria Sinio.
0: Ya kita.
1: Baru kita siap di program Tiger Step. Mokong.
0: Hoi tato. Kubli si bun ba. Ba wanyang ba pilak dari kit lang nanti jengi baru. Ini sengap nak tak ni jeng rai mo.
1: Okay, have a good day ahead.
0: Have a good day, Peter. Bye-bye.
1: Bye.

0: Tiga kata balik kau, minta setiap pihak awak ni peringin pentem kejeng baik bakum no.
1: Okay tu, ada pentem yang aku tu kejeng baik Queen of My Heart, jengki Westlife.
0: Westlife, hot. Jadi pihak awak ben tengskap kerpang nam ta jeng no kene jeng baik.
1: So kene kah jeng baik kan, ni kong ya pih mah.
0: Madam
1: balas, pun call jeng ah, kum juru ya bro kau cistap jengka kesuni silong. Ban kum juru jeng mawan yang jeng lari sama benyang. Lari sup mabanyang, ini yang lagi sama banyang kujuru yai Eilis nang tay pidahun pidahisha yai yai korotong kona kurba berkonser kongko terda dumokhanu nang tapa jus opius koko nopo bak marweng nang tay bahap nang kefling ibak belak nang mokflang kunjuru ya itu ikong na mongap na hidup na po na po sorama
0: hoot
1: da kunjuru ya ki prasno jangan nang ni na po lumbas yang pidang jekot na ta pekena mokulor but kunjuru ya bro ko ki person with disability nga ko ben dikit lem kene ke jeruan ha
0: ha
1: iba ya sam na go ke pos go ke por tiba perlu nak sih nak polak se merengor nak mongkatan berkunjung ya berokat di bersama mekanika program sih ngam nak benda tu tenggelam kena kepor mah
0: apa
1: mekapor
0: labun deh perlu
1: labun
0: dia tak tangin sa pentem nak kena kejeng rai nak bentar jupi mana bentar paro ki mah ki perlu bapi lah sih kerteng bentan mu
1: ada
0: kubli sih pun paling koi. Bye-bye.
1: Bye. Have a nice day.
0: Oh, have a nice day, Piru.

ku play per lok nong sap kene kedai ka kashwani shilong bo wan shpi ha u lai sao nyo pon armitas minimum wave per kat ubat u pran riu sao kilohertz te per lok por kladap atat kat ar shteng bat mentangin wan lam shpi program kisur e ri bat ngin stang kene program di kini ki art li ki jing ruai bakar teng jing shngain kari bala ruai da i don bok kur kalang man man bot pat sekejing ruai ke bakar teng kuri kasi bala ruai da i hei bor mi dekar kene kedai ke kashwani shilong.

kini ketika kashwani shilong bat kepor mentah kalau ada pertat lai bejet te perlok no sangap katungin penkut shuaya ki program na ulai sau nyo punya armiters medium wave pat peran tu sau kilohertz tat hadu san bejet jan mid na isa bani hau FM shispa lai pun real megahertz kum juru haga news on air app nag bentah program ki ban buat kini ketika kashwani shilong.

program khnatum seng basakan chinan atam nam ya chuk program ko nasimang atamanti rucha tam sot brisni point gni meters medium wave aro rucha tet sot tok pri kilohertz kita bonga sot pri bajioni dok chibunga bajiona khnasuna kata maninga dalas dalni program ko angar nisha moment rabainga dalni program ona simangna wedinat marakni rungdaman gitrangoni ko brangingo nanga saksan dung rupojog khnalde bilro ruwe salgiyo yagitrangko na simang khnangna gata matgen.

0: nga sa leken sa kataka training sipo lanu krem
1: kanu por sipo re pipde
0: na du kandai beji adu sau beji
1: man lagasi kanu tayo kanu bna
0: sibna shteng
1: to kaya pher pilara nang pa ban chedik shan ka e kana kaya pher ne kalong gum no ne ka suk ne pi
0: ya te ka kam e hi tamba ni hap tre shtam
1: Di perabu ada kedukan nanti?
0: Kadang long hard street nanti. Tadi dukan rumput dah dang senai nanti. Apa renja?
1: Tadi perisop pada mereka itu bahan aduk mencapai. Ia ban rap dari kerja rap kebayar dapat bahaya berobrol hasil orang tahu. Kau belum sakit nong kendong deh. Ikan ukan ukan jadi rap ia buat pateng lah pateng begum tu. Tadi hadian bapak piot jengi kai, bapak rap ia utin. Kaya per bala bak nak rukum berap dikwe jingrap bakani jingrap ten kami tu ih dia
2: kaya per si bol namar kiwe ki jingrap ladang jingrap kum ki pan ki kubi ki phor ki muli te kemot longi haban le chalom chawa te ladang jingrap te par kemot tang hayeng ben ni
1: phep don ki jaka ba pi hasna pang ban rap ten
2: masna kerpang jaka
1: kadon kam jaka ba hek nak ber
2: kar kum gacin kwa
1: da ka her kolong kar kolo
2: lada he kum lada ni thit bon usumbai ro long te lada kar par ka chaka ni habo ta khinden te lada ka chaka ka he pat long ila ban bo si bon
1: na do office dang thung yu ten kar ha do bo long man khet be bo long man di ka nok sempor
2: na do bas dang ban thung ha den khat san sngi ni ha ban lamar ha ko por ba thung ni ha ban pom yu tang ka ba ni ha ban or al en chi steng ni lain chi te ha den ang tang ni ha ban schedule tu skum ka ba te ha den mangila dep chen ni pendai tha ting sa thung in sa bedik sambai ndanga la dep kum ta ting ya ti ano ngi wa na ha upreng te ha den mangila dep nda kum ta ting ha e kan kum ba khat san sngi ha den te la long ban loj noi ti ka plastik nda ula ai khmat ula phule ti la long ban loj noi ka plastik ting sa loj no te ha den bala dep loj ti ka plastik kemut long tang kum ba lai sngi sau sngi ula ula mi ba te ha den nyu plastik ngi la long ban khe
1: kamu dah tahu sulai itu kalai sini eh lalong ulas dalam ni bah, hadir new plus ni pisah lalak ban kain. Siapa mula kerai? Mungkin pentol, mungkin halil deh.
2: Em siapa? Siapa?
1: Tiada ujian tang kebab piu nai.
2: Mitin.
1: Tak. Tiada kamu kadang kajing lut nai.
2: Kadang kajing lut.
1: Tak kebab ini bar kajing lut, kajing set, ni kajing yuk jian rap kajang pi. Mungkin apa yang sini kita ingat kita ayah laki jang kekijan. I bet siapa? Haga kamu jang pi. Kebab ini kah fashion wah piap su piap mungkin nai. Hadir mungkin pendek bagi training. Kek kajing yang rap kebab piu.
3: Hadin mangi pendam itrini yang mentang empat yo namar ba ngarang sudah pendam te ki bahalor par ki ang bagian saai set obtus bangin yo ki tiar ban pendan kam hawa ya dai berkani hi yang mentang ngarang trei da kata kakor ka ba imei idang pendhet te nga ban trei stom hi khandian bon ha kapor ba bun jan namar dan ki ba yo kum ki sapti senran ki sapti to balong ching seng he balong ching khawai ngar hap thiaru hadu arbeche ne lai beche step na du men step ngar hap trebi yang hadu men step
1: Kerja, kerja. Berangkat kerja jenis restam, buat kerja sujahan untuk kerja ini kita sistem bahan merba. Kapan ini ba? Pi la la banle ya kerja kam. Buat kila buan ki, buat itu, buat batip ya pi kelanang ya kerja kam gay. So kapan mud ba kerjanya ram kan long long bahan kitiar kita pin pin don kam.
3: Kitiar kita bangin.
1: Ha kan kerja kam kita pi ada ya kerja training.
3: Berkan kerja kam.
1: Oh, to. Perisop pada, ya pi pada dah ke A ke lajin rap. Kumpul kau ni ke skills mereka program dekat nomdon kerjanya rap. Kumpul longki program kau bermain show you bidan jinak bisa kan nomdon. Nak lihat jauh pi pada dah ke A ke lajin rap. Bahkan kerjaan hadir mereka pada ini training.
2: Yang ate keempat orang NN dah kisuh orang A ini pentau kelar kelantai benua jinak rap kena benyo kasiam tit long ke kamera bu tit ke bahate nama menta tengah dalam sukiel tanda ketin don kam heban china di kibah lese ban china ban di kiblok bagi tit long kena thutan. Ti kisu ong kumta telong kin sai penwati yarap ti nga syukur men ka ta he bak ta kin yarap kan wan bang i menta ti kemut nga dang pulut be na la jo
1: ikong banala pa no fi fi ha kalan chet ti ya fi ba ra ki e ki la jerap
0: ya nga ro e ki ta he ya ki ba kum ki gas ki stop gas ma ya ki ta he ki on ban
1: ka ba de hi ba kin chet
0: ba ba ya de hi ba kin chet
1: Sementara, pi baru san ngon kat nu senam nak dua punai pi lah ya dek pendek pendek training. Iki pun mentah pi lah lah kat nu nak dua pi pendek pendek training.
4: Adon senam tam.
1: Adon jis senam tam. Ti pelajar menteri kam arzaka.
4: Arzaka.
1: Ti komponen lah pada lah kat nu nak dua pi pendek pendek training.
0: How much?
1: Pi dek pendek
0: how pendek how
1: pendek much. Tak kemot dang mentah. Dang kumbalai benai, ti perisok pernah mentak kat nuai pernah dang
2: dep training hab benai mi,
1: pilih dang tang kumba si benai tam deh, i pencai kuan pernah
3: di menlasia hi, kajing tre jong alam baik kum tu si senam duna,
1: masih senam duna.

0: Naga studio jong ka akas bani shilong prong snap tan pling es ngau ya gitu ki lightly ki jurwai jong i Florence kurba ki jurwai ki blai kerteng ke perthei basuda kari kasi bat ula palang. Te prong no snap hang ni ke por pat ngin peteng ya ngin ke program ke jong i da ki jurwai jong i S. Vincent Kongsha ki jurwai ki blai kerteng language shilut klempai perkat bat sengi ya to.
1: Kajing kendit, hau botolot, kalah ban pen kelarong. Nere kajing kendit, kamla ban kelih mat, hau brew pemlian suapan pensiong.